0: Kinza FM.
1: Oi par, apa kon? Pakuratir aku deh mau kagak lingon nga. Di kagu apa?
2: Exciting!

0: Jaksel FM.
1: Semangat tirada lah tu Japar. Aku rata aku dari mong kapitan Japar nggak? Mudahkan saya kapaga kapitan?
2: Mga katrupa, excited!